Okay, dakika zirine zirabire musahe nungi ziri zenyini munane za misana akerekano kenyini kwenda kusimo murungi wabale yone kuikia hingaro akandu wabale nukurura ngu awateka ka radio tugamba wabale muno tukusima gabutosa nukurura ngu likimukiona kiaba nikigenda maiso kurungi otherwise entekani za ikiriza etandike akandi niyo manya ekigena maiso munsi nga mzei president nkoku ya gambiri takuenda kumanya manya takuwa kuro muntu wena ya kugiambi koro vya kopson muntu takuenda kumanya muntu wali munaku anyoti nkuenda kuhuro muntu ngutimanya.